Penyua winya walit dok wagua biar bodoh gabungan tonnya bitch speak fama don ma pergi mari dok wang jawa mukene wang

0: gua wia walit dok wa gua biar bolu ga bungwan tonne abich speak fama don ma pegi
1: wana yes speak fama biar bolu wia bungwan tonne abich wana yes speak fama. Pero pequeño, bien guatiepiri.
2: Ano junya de capuda. Ano junya de capena. Ano junya de capena.